0: kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Cabang Bayi, video apa rane kiye?
6: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
5: Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Lampa 4.3 bercahaya.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kewe waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Gasse. Ayo ya, bergabung di 0811260543. Face bohoknya bercahaya FM. Instagram, TikToknya bercahaya FM _ Cidacap. Apa ini lagunya? Super Emma. What? Super Ma? Ma.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen rokok sih mana kau waktu?
5: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Selasna gue kang ngerokok sih mana kau waktu? Rokok legal gue sih anak pika cukene, alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Asik-asiknya ya bergabung di 0811-2660-543 yang sudah masuk, terima kasih. Mari-mari bergoyang asik. Kalau tidak goyang tidak asik. Kalau tidak apalagi tidak goyang. Aduh, hai. Ini agak-agak sulit ya. Iya, tadi padahal sudah di refresh ini. Oke, yuk. 0811260543. Perasaan tadi ada yang sudah voice note ya, tapi di sini belum muncul, guys. Sebentar, guys. Di miss call mungkin, guys, baru bisa muncul, guys. Ya Allah, ngel teh. Oke, selamat pagiku buat ibu-ibu yang lagi masak. Jangan lupa kompornya dimatikan kalau sudah selesai. Ya iyalah. Lagi juga bapak-bapak, untung rokoknya jangan dibuang sembarangan kalau barusan merokok, karena ini musim kemarau, asap dan puntung rokoknya itu bisa merambat kemana-mana. Oh benar sekali nih, belum connect ini internet sama WhatsAppnya ini, padahal sudah dibuka ini reconnect. Mesti pada telepon ge, tapi angel melebune yo rato. Bentar ya. Ku ingatkan kembali nih pak, bapak-bapak, kalau buang puntung rokok, nah jangan sembarang-barang gitu. Karena ini musim kemarau, asap saja bisa melukai hati seseorang.

Dia bisa terluka, terbakar hatinya begitu dalam sehingga dia tidak mau terbakar sendirian. Dia maunya minta bantuan teman-teman untuk menangis juga. Akhirnya besarlah apinya. Tapi bukan api neraka. Ini api dunia. Nyalagi karena dan tadi WhatsApp guys lah dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke lah kalau begitulah. Ngel banget. Oke lah, kita tarik saja dulu ya guys. Selamat pagi. Dengar tereng-teng-teng. Subscribe. Subscribe YouTube Bercahaya FM. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Bercahaya FM Cilacap. Oke, Mama Eno, kumusulingga resimin berbagai kontur. Mau gak ya? Kayak-kayak-kayak.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
7: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
6: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
7: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
6: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
7: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
6: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
8: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
10: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
13: 94.3

0: Oke, sekarang bisa di 0811-2605-43, guys. Oke. Selamat pagi, Rasini, Bapak Ikuntur. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Goyang pagi si kasik. Ini bukan Lok TV ya, ganti loh. Iya, ganti loh. Kan suaranya beda, boy. Bapak Ikuntur gendis dari Kota Belitang, Blok PK12 Oku Timur Palembang. Salam merdeka bercahaya paling pas untuk Cilacap semua. Salam sapa ini Sialenggo Mas Arta Bos Kirno Mama Eriski lan kanggo sedulur bercahaya FM se Indonesia. GPS kasih wassalam, terima kasih Pak Rasimin. Mumus tolinga dari kamu, apa kabar, selamat pagi. Terima. Lirik temu suara nek.
1: Sarkam hati, syukur ipan, salam-salam.
0: Eh, lirik ya.
1: Bola. Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirik banget, se. Coba kita coba Mama Enok. Wah, Mama Enok telepon langsung aja, kurang puas dia. Puas, biar puas. Halo. Iya. Oke. Oke. Oke. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Ma Enok, Ma Enok.
2: Enak.
0: Oke, sudah sampai.
2: Apa coba enak banget?
0: Apa wis? Gembili.
2: Gembili-gembili, gembili.
0: Iya.
2: Baca dia,
0: ayah ilik. Iya, ah, iya, ah, iya, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.
2: Masuk lagi, udah lah. Minta lagu dong.
0: Apa tuh?
2: Gunung Kawi, Gunung Semeru apa ya?
0: Wah, Gunung Agawi, Gunung Semeru. Jangan suka kawi. Nanti bok seru, iya.
2: Iya, yang seru-seru kan enak.
0: Mm-mm.

0: Ira, Ma. Ma, Mariski, puta naman po.
1: Pata.
0: Banyak hula. Okay. Mariski. Ayo, Ma.
1: Ada Bunda Vina juga loh.
0: Oh iya, Bunda Vina. Maaf ya, Bunda Vina. Masuk notanya saya jadinya belum bisa.
1: Oh iya, besok dimasukkan. Iya. Dina Laras juga itu.
0: Iya, oh Dina Laras, terus Mama Vina, terus siapa lagi?
1: Yang KBC udah. Oh ini yang tadi, yang Rasimin dari Palembang itu.
0: Dari Palembang, iya, Pak Rasimin. Palembang jauh ya.
1: Iya, Rasimin.
0: Iya, Pak Rasimin.
1: Palembang.
0: Mama Vina, Mbak Dina Laras, Mama Vina. Ya. Oke deh, Mas Andy Lau.
1: Ya.
0: Mas Juki, Mas Salut, walaupun jauh, tetap tak sawel lah.
1: Iya.
0: Lagi streaming orangnya, nggak apa-apa.
1: Oh, ada Inayah, ya, Bu. Inayah hadir.
0: Oh, Bunda Inayah.
1: Iya, yeah.
0: Bunda Inayah.
1: Iya. Yeah.
0: Ayo, siapa lagi? Mumpung saya lagi ngabsen.
1: Iya, lagi megang ballpoint.
0: Iya, lagi saya lagi ngabsen nih, ayo.
1: Iya.
0: Turun pasukan, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mas Epen, Mas Epen sehat-sehat ya, Mas. Yeah. Mas Udah Purimas, Bahar, Tante Yara, apa lagi, semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL buat Ibu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisgar, Mas Ujung, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Hatur nuhun buat bagiannya, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Insya Allah,
0: kita ketemu besok, Mbak Del.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inayah, hormat, awas. Ul ilang untukmu pokoknya, ilang separuh. Oke, Inayah hadir deh. Salam buat semua fan bercahaya, semoga sehat-sehat, murah rezeki. Amin. Lagu Nese Kuntum Mawar Abang. Oh yeah.
2: Gunung Semeru.
1: Tarik dulu, kok mama enok lagi ngapa?

0: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojonenyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

asik. Asik-asik pagi, selamat pagi Bu Harti, non jauh di sana. Pasti kau rindu di mari-mari tau. Ayo tau. Oke, Bu Musoli ngedarkam sudah sampai di mana nih nyapu-nyapunya. Selamat pagi buat Pak Bening. Hai Mbak Martiani, terima kasih pagi-pagi sudah ber-Facebookan. Adil Mbak Tumiar Idawati dari Medan. Subarkah-barkah, terima kasih yang ada di Sumpi.

Terima kasih yo. Ya, 08112605433 G. Ala reso kae genyo sing siaran apa ora. Wah, pokoke menyat kabeh. Pitike maksudte lu. Selamat pagiku juga buat

Dito Nusa Tenggara Timur ya. Mbak Kajol Toti, selamat pagi Mbak Kajol. Ibu Gamal, Pak Gamal, selamat pagi. Tugiman di Jalan Keranji. Halo teman-teman yang ada di KBC. Ayah Nesa, Ayah Camel, Ayah Kape Singnangkono. Badina Lara, selamat pagi. Mr. Tondo, selamat pagi Bu Kusia. Selamat pagi Bu Kusia. Sehat-sehat selalu Bu Kusia. Bu Kusia yang aduhai. Mama Bebek, apa kabar Bu Bebek? Ayu Nini Bebek, lagi ngapa Nini Bebek? Selamat pagi Putra Taurus, hei juga. Selamat pagi Farhan. Uwis madang apa urung Farhan. Ayah Nesa, selamat pagi. Pak Seja Marjono, selamat pagi. Pus

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cash, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

Okay, selamat pagi, semangat pagi, buk-ibuk, bak-bak-bak yang lagi masak-masak. Okay, terima kasih dan persiapan untuk 17 Agustusan ya. Okay, ada siapa ini? Oh, tongsengnya enak sekali. Masak tongseng. Semakin hari, semakin tongseng. Sang-seng, song-song-seng. Yeah. Jangan kemana-mana teman-teman, habis ini kita tampil di Cahaya Literasi bersama dengan Selsa, jadi mahasiswa kedokteran yang KKN Literasi di Universitas Jenderal Sudirman di Dinas Arpus Cilacap. Oke, boleh tanya-tanya, literasi, nanti setelah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Cahaya Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling best untuk Cilacap. Salam literasi. Seperti janji Delia tadi pagi bahwa saat ini kita akan berbincang di acara Cahaya Literasi. Iya. Senang sekali pagi hari ini Delia karena menghadirkan narasumber yang super keren. Untuk topik kita pagi hari ini, peran mahasiswa kedokteran dalam menumbuhkan budaya literasi dan kesadaran kesehatan. Nah, bagaimana literasi bisa menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih sehat? Pagi hari ini sudah hadir narasumber Selsa Yulanita, mahasiswa kedokteran, KKN.

0: and Literasi Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi, Selsa cantik.
1: Selamat pagi Mbak Delia, yang selalu ceria.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Adi Setiawan Mkes, Kepala Bidang Perpustakaan. Selamat pagi Pak Adi.
2: Selamat pagi.
0: Kurang maju.
2: Selamat pagi. Okay. Assalamualaikum. Sehat semua bagi kita semua.
0: Iya, ini tentang kesehatan nih. Sehat gitu ya. Untuk topik kita hari ini adalah peran mahasiswa kedokteran dalam menumbuhkan budaya literasi dan kesadaran kesehatan. Nih, kebetulan Pak Adi juga kesehatan, terus Selsa juga kesehatan juga kedokteran ya. Baik, Selsa mungkin selain prestasinya yang begitu banyak banget nasional dan internasional, mungkin bisa dikenalkan dulu, perkenalan dulu. Mungkin pendengar Bercahaya pengen dengerin nih, siapa sih sebenarnya Selsa ini tuh siapa gitu. Silakan Selsa.
1: Baik, terima kasih Mbak Delia atas kesempatannya. Halo teman-teman Bercahaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Selsa Yulianita, biasa dipanggil Echa. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Delia, dari UNSUD Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, angkatan tahun 2023. Jadi saat ini semester 6, alhamdulillah lagi menyusun skripsi. Kemudian saya juga diamanahi sebagai Duta Genre Putri UNSUD pada tahun 2025 sampai sekarang, dan Duta Kampus di Fakultas Kedokteran UNSUD tahun 2026 sampai dengan 2027. Seperti itu Mbak.
0: Oke, Pak Adi, ini dengan adanya Selsa melakukan KKN, khususnya KKN literasi di Arpus Cilacap, bagaimana pendapat Pak Adi?
2: Yeah, tentunya kita mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti akan menumbuhkan literasi tadi ya. Karena segala sesuatu di hidup kita itu memang berbasis pada literasi. Betul. Jadi kata pakar itu kalau literasi yang dijalankan, everything is okay.
0: Okay. Everything is okay ya pokoknya. Saya senang sekali ya untuk di Arpus Cilacap gitu ya. Gimana pendapat kamu selama-lama ini di Arpus Cilacap nih?
1: Untuk pendapat sendiri, tentu saya sangat senang ya, Mbak. Apalagi untuk punya kesempatan. Dan dari Arpus Cilacap juga beberapa kali, Mbak, memberikan pembekalan. Jadi kami sebagai KKN literasi tentunya tidak hanya asal bicara, tidak hanya asal menjalankan program kerja, Mbak, tapi semuanya terarah. Jadi memang guru-guru kami seperti itu dari Arpus Cilacap.
0: Oke. Okay. Nah, ini sebagai mahasiswa kedokteran nih, kenapa sih Selsa tertarik untuk ngomongin atau berbicara tentang literasi dan kesadaran kesehatan khususnya nih?
1: Baik, jadi begini Mbak, kami sebagai mahasiswa kedokteran dan kelak menjadi seorang dokter, itu ada 4 pilar yang kami pegang. Yang pertama adalah promotif, itu adalah promosi. Yang kedua adalah preventif, itu adalah pencegahan. Kemudian ada untuk kuratif, kuratif itu artinya kita mengobati. Dan yang terakhir adalah rehabilitatif, rehabilitatif itu artinya pemulihan. Nah, untuk proses promotif itu sendiri, itu semua kan dilakukan salah satunya saat kita menjalani KKN. Karena apa? Karena kita mengedukasi masyarakat. Ayo kita baca buku gitu, untuk menambah knowledge tentunya. Karena apa? Seseorang itu tidak akan tersadar, tidak akan ada insight terhadap kesehatannya sendiri, dan tidak sadar bahwa saya sakit kalau misalnya dia tidak tahu tentunya. Pentingnya pengetahuan itu di situ, dan semua itu akan terjadi kalau misalnya seseorang itu berliterasi atau membaca dan juga memahami seperti itu. Untuk yang kedua itu adalah preventif atau pencegahan. Nah, usaha pencegahan ini salah satunya dilakukan lewat apa ya? Tadi lewat knowledge, rasa ingin tahu, rasa sudah tahu, seperti itu Mbak.
0: Oke. Terima kasih Selsa. Pak Adi, sering kita dengar istilah literasi kesehatan. Ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi kesehatan?
2: Oke. Jadi literasi kesehatan seperti apa yang disampaikan Echa gitu ya. Jadi di sektor kesehatan seperti tadi disampaikan bahwa semuanya berbasis kepada literasi. Apakah itu kegiatannya nanti bersifat promotif, jadi mempromosikan lah gampangnya, atau sifatnya preventif, pencegahan. Pencegahan kita gak bisa mencegah kalau kita tidak tahu ilmunya. Untuk tahu ilmunya kita harus baca. Ya, apalagi kedokteran, kalau gak baca gak apa. Ya susah ya, gak bisa ngobati ya. Karena berdasarkan kan ditanya biasanya kalau kita ke dokter, yang dikeluhkan apa? Karena gitu. Oh, saya kepalanya sakit, terus ada gejala lain enggak? Nah, untuk bisa menganalisa semacam itu, adik-adik ini tentunya harus bisa membaca begitu, sehingga memang peran literasi di semua sektor sebenarnya, tidak hanya kesehatan, itu menjadi hal yang sangat penting. Dan ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan tadi yang ada kognitif domain, ada pengetahuan, segmen pengetahuan yang harus dilalui sebelum dia dapat berubah perilakunya ya.
1: Betul Bapak.
2: Ya, jadi ada kognitif domain, lalu dia sudah, kalau sudah dia punya pengetahuan, dia punya sikap, sebaiknya saya harus bagaimana ini. Kalau sudah dia melakukan sesuai dengan apa yang diteoritiskan, ini yang disebut dengan psikomotor ya.
1: Betul Bapak.
2: Psikomotor, sehingga dia dapat merubah perilakunya berdasarkan literasi. Inilah konsep dasar literasi. Dia membaca ataupun menulis ataupun berhitung, tetapi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
0: Oke, menurut Selsa, apakah literasi itu hanya sebatas membaca saja atau gimana nih menurut Selsa?
1: Tidak. Jadi untuk literasi, definisi dari literasi sendiri itu adalah bagaimana kita memahami, Mbak, seperti itu. Jadi setelah adanya knowledge atau pemahaman tadi yang sudah Pak Adi katakan, memang ada timbul psikomotor. Psikomotor itu definisinya adalah psikologi atau pola pikir seseorang. Motorik itu artinya gerakan. Jadi apakah dia bisa berubah dan diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu definisi dari literasi. Jadi sesimpel seperti ini. Kalau misalnya angka kesehatan dari suatu negara itu kan secara luas ya, itu ada laporannya pada Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Nah tentu itu bersumber dari apa? Dari knowledge per keluarga. Jadi gimana seorang individu dan dalam hal ini keluarganya bisa mengimplementasikan knowledge yang sudah dia ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, adanya suatu penyakit itu kan dari kesadaran bahwa saya sakit, bahwa ini tidak normal gitu. Apakah itu bisa ada atau bisa diketahui kalau misalnya dia tidak sadar dan tidak paham perbedaan antara sehat dan sakit? Definisi dari sehat adalah bagaimana seseorang bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari tanpa ada hambatan, baik dalam segi religiusnya, psikologisnya, kesehatan, fisik dan juga mental. Jadi sehat itu bukan hanya dia sehat secara fisik, tapi secara mental juga. Dan banyak orang yang tidak sadar akan hal ini. Itulah kenapa timbul beberapa masalah. Salah satunya dalam hal ini sampai saat ini itu adalah seperti patriarki, ketidaksetaraan gender. Itu bisa menjadi suatu penyakit sampai ke fisik suatu saat nanti. Seperti itu Mbak.
0: Dampaknya apa itu? Wah, ngeri banget.
1: Iya. Untuk dampaknya sendiri, contoh kita ambil kesetaraan gender gitu ya. Kemudian dari kesetaraan gender ini, itu biasanya lahir ketimpangan bagaimana seorang perempuan itu dianggap tidak bisa bekerja di suatu bidang, padahal dia mampu untuk melaksanakan bidang tersebut. Kalau misalnya kita kembali ke fisik secara anatomi, ilmu anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, memang laki-laki itu lahir di mana massa ototnya lebih banyak. Seperti itu. Dan perempuan itu massa lemaknya lebih banyak daripada laki-laki. Itu yang menjadi suatu diskriminasi. Tapi kan itu bentuk fisik anatomi yang tidak bisa diubah. Berbeda dengan ibaratnya kecerdasan atau misalnya soft skill, hard skill, itu kan bisa diasah. Nah, itu yang masih menjadi ketimpangan hingga saat ini. Seperti itu, yang akhirnya nanti timbul kekerasan dalam rumah tangga kalau misalnya sudah menikah, kemudian pernikahan dini karena perempuan mampu hanya terbuai dengan kata-kata saja. Seperti itu. Jadi fungsi knowledge secara umum adalah bagaimana dia membentuk pola pikir dari dalam hal ini lobus frontalis ya, yang fungsinya untuk kognisi, untuk berpikir, untuk memecahkan masalah yang letaknya itu di otak bagian depan. Seperti itu Mbak.
0: Intinya pokoknya masyarakatnya, sebuah keluarganya ini harus benar-benar mampu ya membawa diri seorang perempuan ini dan juga keluarganya. Jangan sampai keluarga ini terdistrak itu tadi, lu kan perempuan gitu istilahnya kan, lu kan perempuan. Nah jadi seolah-olah tuh kenapa gak bisa kayak gini, kenapa bisa gitu, kayak gitu seperti itu ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke, Pak Adi, mengapa masyarakat perlu memiliki kemampuan memahami informasi kesehatan, bukan hanya sekedar menerima informasi saja gitu?
2: Ya, seperti yang disampaikan Mbak Selsa tadi, memang segala sesuatunya memang berawal dari pengetahuan tadi ya. Supaya dia dapat menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga masyarakatnya, maka dia harus punya pengetahuan itu. Sehingga di dalam indikator kesehatan, kalau saya tidak salah, ini sudah lama nggak berjemur kesehatan, itu ada yang istilahnya derajat kesehatan masyarakat ya, dengan beberapa indikator, dan semuanya memang berbasis kepada pengetahuan tadi. Jadi memang tidak bisa lepas daripada pengetahuan ya, semuanya ke arah itu. terlepas dari mana mereka mendapatkan pengetahuan itu. Pengetahuan itu kan bisa secara formal, informal, atau sekarang pun googling saking gampangnya ya.
0: Tapi sejauh mana atau peran perpustakaan nih khususnya ya dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat gimana Pak Adi?
2: Di kami ada referensi yang berkaitan dengan kesehatan juga. Kita punya 67 ribuan eksemplar buku yang tidak semuanya kesehatan dunia. Di dalamnya ada sektor kesehatan, baik kesehatan yang sifatnya medis maupun yang non medis. Sekarang berkembang yang terapis dengan apa refleksi, yang apa itu kan juga dikembangkan. Kami ada, bahkan di kita juga tidak pada segmen masyarakat yang normal. Mohon maaf, di teman-teman yang disabilitas kita juga ada braille untuk pijat misalnya. Itu ada, dan kita juga melaksanakan kegiatan yang namanya Pelita. Pelita itu memberikan layanan kepada para disabilitas khususnya yang tunanetra untuk bisa mendapatkan bacaan yang bermutu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.
0: Dan masyarakat ayo dong baca buku, baca, datang ke perpustakaan atau buka aplikasi ya?
2: Aplikasi. Kita secara digital kan kita punya perpustakaan digital. Silakan buka aja.
0: Silakan warga bercahaya, teman-teman yang mau bertanya-tanya. Sekarang nih ada Selsa dan juga Pak Adi sebagai narasumber kita. Topiknya adalah literasi kesehatan ya pokoknya ya. Silakan boleh bertanya-tanya di WhatsApp 0811260543 atau kita sedang live di TikTok Bercahaya FM _ Cilacap. Nanti kita akan kembali usai jeda berikut ini.
3: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kau waktu kau mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
9: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
8: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika juga nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane Kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
13: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
14: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
15: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
16: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
17: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
16: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
17: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
15: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
18: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
19: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
18: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
20: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
21: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
22: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
23: Arep ngedekna barang yuk.
24: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
23: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
25: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
23: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
25: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
16: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.
0: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya Literasi.
1: 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih teman-teman pendengar Bercahaya, warga Bercahaya yang masih stay tune di Radio Bercahaya. Kita masih di Cahaya Literasi, masih bersama dengan Selsa Yulianita, mahasiswa kedokteran KKN Literasi Universitas Jenderal Sudirman. Masih semangat, Sel?
2: Semangat, Mbak.
1: Semangat. Dan Pak Adi juga yang selalu tersenyum. Karena bahagia ya, Pak?
3: Iya, selalu.
1: Bahagia selalu. Baik, warga Bercahaya, teman-teman, silakan yang mau bertanya-tanya, silakan WhatsApp, boleh kita buka di 0811-260543. Atau terima kasih buat teman-teman Sahai untuk yang di TikTok. Sebenarnya banyak yang udah gabung itu, cuma operatornya ada di sini gitu ya. Baik, kita masih berbicara tentang peran mahasiswa kedokteran dalam menumbuhkan budaya literasi dan kesadaran kesehatan. Nah, Echa nih, kenapa literasi kesehatan ini menjadi semakin penting di era digital seperti sekarang ini?
2: Untuk literasi kesehatan kenapa semakin penting, Mbak? Itu supaya kita bisa membedakan pada dasarnya antara fakta dan juga hoax. Karena betul tadi ya yang Pak Adi katakan bahwa sekarang itu udah semarak teknologi luar biasa sekali. Namun di samping itu, untuk ranah kesehatan, kita harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang fakta. Dimana informasi memang bisa diperoleh dari Google, tapi apakah itu valid atau tidak? Jadi perlunya mengecek referensi yang digunakan. Nah, kalau kami dalam mahasiswa kedokteran itu ada beberapa textbook. Textbook itu buku-buku bahan ajar yang kami gunakan, dan itu tentu sudah terverifikasi karena memang yang membuat adalah para guru besar atau para profesor seperti itu. Nah, kemudian bagaimana netizen ini atau bagaimana khalayak umum ini bisa mengakses informasi yang benar atau tidak, tentu harus verifikasi dulu siapa yang menyampaikannya dan apakah yang disampaikan itu logis atau tidak. Itu langkah pertama yang menurut saya bisa kita lakukan. Jadi pentingnya literasi kesehatan tuh di situ, supaya bisa membedakan mana yang fakta atau tidak. Karena kalau misalnya kita baca buku, contohnya di perpustakaan, di Cilacap, seperti itu. Nah, itu kan tentu yang namanya terbit buku itu ada beberapa hal atau langkah yang harus dilalui nih, Bapak, sebagai seorang pembuat, sebagai seorang penerbit, seperti itu. Ada verifikasinya. Jadi memang literasi juga harus kembali lagi dilihat sumbernya itu dari mana, kemudian kenapa bisa dikatakan seperti itu, dan apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak, seperti itu, Mbak.
1: Oke, Selasa tadi tentang antara berita nyata dan hoax. Ya, menurut Pak Adi gimana nih, khususnya untuk masyarakat Cilacap sendiri?
3: Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Echa tadi itu memang hal yang penting, sehingga kita juga kemarin di akhir bulan kemarin tuh melaksanakan satu bintek, namanya bintek literasi informasi. Ya, bintek literasi bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa berita ini atau informasi ini hoax atau tidak. Karena sumber atau desakan informasi ini kan sangat luar biasa, dan masyarakat membutuhkan banyak informasi juga gitu. Seperti contohkan misalnya Pertalite 5.000 per setengah liter.
1: Enggak terbaca, misalnya gitu, setengah liternya enggak terbaca.
3: Setengah
1: ya?
3: Liternya enggak terbaca. Atau kalau kita di toko buah, ya, ada toko buah, ada misalnya 3.000 ternyata per ons. Ini sebenarnya informasi benar enggak sih? Ya, sebenarnya informasi yang disampaikan benar, tetapi menyesatkan.
1: Betul, ya, kan? Bapak.
3: Menyesatkan informasi itu. Jadi inilah pentingnya, maka kita harus baca benar-benar dengan ilmu literasi itu. Lalu kalau kita beli di misalnya sekarang ada Shopee dan sebagainya lah, itu kan kadang-kadang juga kalau kita tidak cermat dalam membacanya, apa yang ingin kita dapatkan dengan apa yang datang mungkin jauh berbeda. Belinya pakai nyamuknya, datangnya kelinci. Karena gitu lah, inilah pentingnya informasi yang nanti yang bersifat benar ya, tidak hoax gitu.
1: Dan harus masyarakat harus memahami
3: dan
1: itu.
3: Dan harus masyarakat harus tahu itu. Ya, kampanyenya dari Kominfo sendiri kan dilihat dulu, dicermati dulu, jangan asal share, kan begitu nggih. Sehingga memang masyarakat harus lebih dewasa dalam memilah dan memilih informasi.
1: Oke, Selsa, baik. Selsa, mungkin bisa dilihat ciri-cirinya apa sih yang hoax dan yang nyata gitu, supaya khususnya saat kita di media sosial ya, mungkin bisa disebutkan.
2: Iya, jadi begini Mbak, kalau saya lihat itu biasanya kita lihat dulu nih akunnya gitu ya. Kalau misalnya akun yang dia sering menyebarkan ilmu atau berita yang hoax, itu biasanya benar-benar apa ya, AI seperti itu. Dan itu hanya untuk supaya memicu bahwa oh ini nih bisa jadi trending topic gitu ya. Tapi itu sebenarnya gak logis. Contoh nyatanya pas kemarin COVID-19, COVID-19, itu kan dikatakan bahwa bawang putih, makan bawang putih setiap hari bisa mencegah kita tertular COVID-19. Padahal logika aja, COVID-19 itu kan dia virus. Yang namanya virus, penyebarannya dia tidak terlihat. Dia itu mikromolekul, mikromolekul sangat-sangat kecil gitu. Dia hanya bisa punya DNA atau RNA saja. Otomatis ya tidak terlihat dengan kasat mata. Bagaimana kerja dari bawang putih itu bisa membuat seseorang kebal seperti itu, bahkan orang yang makan banyak vitamin aja bisa tertular. Nah itu pentingnya literasi di situ tadi yang sudah Pak Adi katakan. Jadi memilah dan memilih seperti itu, mana yang benar atau tidak. Itu kalau misalnya berdasarkan akun sosial media. Terus kalau misalnya kita berbicara tentang Instagram, tentang Facebook, mereka kan sistemnya kita scroll seperti itu, scroll, apalagi TikTok misalnya gitu ya. Wah, bisa setiap hari scroll berapa kali tuh seperti itu ya. Nah, itu juga kita tentu harus lihat siapa yang menyampaikannya. Jadi yang pertama siapa yang menyampaikan. Kalau misalnya ternyata ada orangnya, ada wujudnya. Yang kedua, akunnya seperti itu. Terus yang ketiga, ada kolom komentar, kita bisa menggunakan itu. Di situ kan ada biasanya adu argumen gitu, logis atau tidak. Bisa gunakan itu karena ya bukan berarti semua informasi bisa kita makan mentah-mentah sebagai netizen ya teman-teman. Kita juga harus bisa memilah dan memilih seperti itu Mbak.
1: Terutama para perempuan juga nih yang maaf nih, maksudnya kita sering membeli kosmetik ya.
2: Nah betul.
1: Itu kosmetik itu kayak aduh, orang maaf nih, maksudnya kalau orang kalau jualan kosmetik itu kayak laku keras gitu loh Pak. Wanita-wanita kan pengennya cantik,
3: cantik
1: gitu. Terus
3: cantik.
1: Iya, cantik gitu ya. Barang ini cantik, yang namanya promosi kan bagus-bagus. Nah, dia biasanya asal beli aja gitu. Nah, ini mungkin menjadi apa namanya? Peringatan kita juga ya, untuk sebenarnya bukan tanggung jawab kita juga, maksudnya tanggung jawab kita semua secara umum, mungkin secara apa namanya, supaya lebih mengedukasi gitu. Kalau misalnya saya sendiri, misalnya ke teman sendiri gitu, bisa punya saran apa biasanya?
2: Iya, kalau saya seperti ini sih Mbak, biasanya yang pertama itu kita harus pastikan dia berbadan POM atau tidak. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua yang berbadan POM itu benar-benar terverifikasi? Nyatanya ternyata tidak. Kemarin kan itu jadi trending topik kan? Ya, dari seorang dokter yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama beliau. Izin ya dokter, karena beliau juga guru saya tentunya. Itu kita harus bisa membedakan. Terus yang kedua, dampaknya kan biasanya ada tuh kolom ulasan pesanan. Nah itu tidak masalah dan bahkan harus kita baca itu gitu. Karena seperti bahan merkuri saja, dia kan bisa bikin plek-plek hitam seperti itu. Karena itu bahan yang tidak bisa diterima oleh kulit kita. Kulit kita itu dia memang tipis, tapi percayalah teman-teman, dia terdiri dari 5 lapisan sebenarnya. Dan itu untuk munculnya suatu plek, dia bertahap. Kalau misalnya suatu bahan sudah muncul plek, artinya dia sudah melalui beberapa tahapan untuk tubuh kita proteksi hal tersebut gitu loh. Kalau terus terpapar ya, dia juga tidak akan bisa proteksi karena terus terpapar. Jadi itu pentingnya kita baca ulasan pesanan. Satu, seperti itu sih Mbak. Terus yang kedua, kalau ada iklan, kalau ada iklan kan biasanya ada kolom likes, ada kolom followers seperti itu. Nah itu menentukan produk tersebut trending atau tidak.
1: Tadi Selsa bilang badan POM ya, POM. Saya pernah Pak gini. Ini nomor POM-nya gitu ya. Coba dong kirimin Kak, kirim. Nomornya sama. Aku cek di badan POM-nya kan ada tuh red gitu. Terdaftar di situ. Itu produk A. Ketika produk B sama, nomornya tuh sama. Nomornya sama tapi bendanya itu mesti jelas beda karena saya udah pesan dua-duanya. Dan ini kan kita bingung gitu loh. Ini yang benar yang berpom itu yang mana gitu. Nah, ini kan mungkin gimana ya Sel, menurut kamu gimana? Jadi gitu loh, kejadiannya kayak gitu. Produk
3: sama-sama
1: A,
3: punya badan POM, produknya beda gitu.
1: Nomornya sama. Okay. Jadi kan kita nggak tahu nih mana yang benar. Badan POM-nya misalnya NIP233, di sini juga NIP233, tapi produknya beda dengan toko yang berbeda juga, WhatsApp yang berbeda. Lah, kita kan kesulitan banget di situ, ah, gitu loh. Gitu loh, mana yang benar, mana yang berpembeneran, mana yang dia mengakunya kan asli gitu loh. Kita asli loh, Kak. Kita asli. Lah, ya kita mau-mau aja kalau dibilang asli. Kita berpom, wah udah seneng dong kalau udah berpom. Tapi pom itu beneran pom bener atau enggak? Kita kan itu yang susah banget, Sel, kayak gitu, Sel. Menurut kamu gimana nih?
2: Oke. Kalau seperti itu biasanya sih saya prinsipnya seperti ini, Mbak. Untuk menggunakan produk-produk ini, terutama untuk perempuan-perempuan, sekarang kan banyak yang harganya terjangkau, dan itu sudah brand-brand yang cukup ternama. Contohnya ada Wardah, terus untuk laki-laki ada Cuff seperti itu, ada Emina untuk para teenager atau remaja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi biasanya kalau brand-brand seperti itu seharusnya ya, ini untuk para brand-brand besar nih ya, perlu ditegaskan kembali ya. Itu kan Anda-anda semua sudah pabrik yang besar, harusnya pasti menggunakan bahan-bahan yang sudah terverifikasi. Nah, kemudian memang, Mbak, untuk nomor-nomor tersebut itu saya juga pernah cek gitu ya, pernah baca. Waktu itu memang itu nomor-nomornya tuh ilegal. Jadi bukan ilegal ya. Jadi sistemnya si dia beli produk yang asli, kemudian digunakan nomor yang sama untuk produknya, yang dimana itu tentu produk yang berbeda dari yang asli. Seperti itu. Akhirnya ya kita percaya aja, karena kan yang namanya netizen ya udah cek-cek aja nomornya gitu. Tapi kan kita belum bisa memastikan karena kita tidak melihat proses pembuatannya. Jadi itu yang bisa kita pertama, langkah pertama adalah kita gunakan dulu brand-brand yang memang dia sudah dipercaya, sudah banyak digunakan halayak luas. Kemudian yang kedua, kalau misalnya proses belanja yang melalui WhatsApp, nah ini, Mbak, ini yang perlu memang kita waspadai ya, karena kalau misalnya di WhatsApp kan kita belum bisa mungkin ya untuk melihat ulasan. Kalaupun ada, paling itu link-link yang kita tidak tahu keamanannya seperti apa, seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya penjualan tersebut, oh ini produknya menarik sekali, tapi ada di TikTok Shop, ada di Shopee, ada di Tokopedia, bisa gunakan itu terlebih dahulu sebelum akhirnya kita berkomunikasi dengan penjual melalui WhatsApp seperti itu.
1: Berarti beneran aku bilang, "Mama, ini produk ini aja, ini udah namanya terbesar." Gitu, namanya udah besar. Nama-nama besarnya udah lama banget kayak gitu. Oh ya udah deh, kamu pilih aja. Gitu.
3: Atau mungkin belinya di official store.
2: Nah, betul.
3: Itu paling aman, agak mahal tapi.
1: Nah, ya itu.
2: Bedanya itu.
1: Bedanya itu ya.
3: Cuma agak mahal.
1: Iya, makanya itu.
3: Paling aman.
1: Iya, jadi aku yang pertama sekitar ratusan ribu, ketika yang kedua kok cuma puluhan ribu gitu loh. Tapi dengan corak warna yang sama. Gitu. Aduh. Aduh, mama hati-hati lo kayak gitu. Ah, udah terlanjur gitu. Baik, ini ada WhatsApp yang sudah masuk di kita. Oke, ada dari siapa ini? Salam literasi, bagaimana menggiatkan literasi kesehatan di tingkat bawah keluarga, RT atau RW agar lebih cepat tepat sasaran? Apakah perlu dinas atau pelayanan kesehatan terdekat untuk selalu memberikan pencerahan terhadap masyarakat? Ini dari siapa ya? Oh, Pak Thomas. Iya, mungkin Selsa atau Pak Adin yang mau menjawab. Bagaimana menggiatkan literasi kesehatan di tingkat keluarga, RT atau RW agar lebih tepat sasaran? Oh, Pak Adi mungkin.
3: Atau apa? Saya dulu.
1: Oke, boleh Pak.
3: Silakan. Boleh. Saya secara umum aja, nanti secara teknis Mbak Selsa mungkin ya.
1: Boleh.
3: Sebenarnya contoh terbaik itu memang di keluarga ya. Jadi kalau keluarga itu ada namanya keluarga sehat ya, Mbak, kalau nggak salah. Iya, jadi di perilaku sehat di dalam keluarga, apakah makanan bergizi ataukah perilaku tidak merokok, perilaku tidak narkoba, perilaku itu justru ditanamkan di keluarga. Kalau berkembang ke yang lebih tinggi lagi, kalau di tempat saya itu ada yang namanya PKK, Dasawisma, kayak gitu ya. Lalu ada kadernya. Ada kadernya, dan kader ini sudah mendapatkan
1: pelatihan
3: atau bimbingan dari puskesmas atau yankes terdekat, biasanya begitu, sehingga bagaimana untuk menumbuhkan kesehatan dari bawah itu sudah penjenjangan sebenarnya sudah jelas. Cuman masalahnya kan kembali ke perilaku ya. Perilaku itu di kita sebenarnya. Ketika kita sudah merasa bahwa itu sebuah kebutuhan, maka itu akan menjadi sebuah perilaku. Tetapi kalau merasa belum, saya kayak gini aja sudah cukup, bisa hidup, ya bisa berjalan, bisa beraktivitas, ya cukup begini. Nah, ini yang masih berarti dia masih dalam domain kognitif tadi ya, belum sampai kepada psikomotor.
1: Mungkin itu. Saya mau nambahin mungkin. Mau menambahkan mungkin?
2: Ya betul ya. Sih Pak, tadi yang Bapak katakan itu saya sangat setuju sekali bahwa ya semuanya memang berasal dari keluarga dan itu akan lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi itu bisa dimulai dari, kalau di keluarga saya pribadi Mbak, itu kami membiasakan dalam sehari itu setidaknya minimal sekali itu 30 menit baca buku bersama di ruang tamu. Jadi orang tua saya itu menyediakan, kami ada 7 rak buku yang itu biasa kami perbarui setiap tahunnya seperti itu, dan itu per hari setidaknya 30 menit itu diwajibkan tanpa pegang gadget sama sekali, dan ternyata dari situlah timbul yang namanya diskusi. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang itu dimulai dari orang tua. Nah ini pentingnya parenting tuh seperti ini. Jadi tidak asal terjadinya pernikahan dini kemudian lahir keturunan ya, tapi knowledge itu penting. Dan itu dari mana? Yaitu dari kesadaran itu akan lahir dari berdasarkan usia juga bisa seperti itu Mbak.
4: Oke, Pak Adi, mungkin perlu tidak dinas atau pelayanan kesehatan terdekat kerjasama dengan puskesmas atau mungkin sudah?
3: Sangat perlu. Okay. Biasanya kegiatan-kegiatan itu pasti berkoordinasi dengan pusat pelayanan kesehatan lah. Paskes tingkat 1 mungkin ya.
2: Iya betul Pak.
3: Di puskesmas ataupun di tempat lainnya begitu.
4: Mungkin pasti, bentuknya pasti. Mobil kelilingnya juga sudah sampai ke puskesmas gitu atau gimana Pak?
3: Maksudnya dari perpusnya atau?
4: Iya, dari arpusnya.
3: Kalau dari arpusnya, kami sekarang sedang mengusahakan pojok baca di setiap puskesmas.
4: Oke.
3: Ya, karena di puskesmas itu kan masih banyak pengunjung dan mereka pasti mengantri untuk memanfaatkan waktu itu. Kita akan sediakan buku-buku yang sifatnya ringan dan yang tidak terlalu berat lah, yang sambil
4: udah lagi sakit tapi malah di wah ini nanti bisa begini-begini loh, wah ngeri.
3: Tentunya kalau tidak sebab pengunjungnya kan ada yang mengantarkan misalnya atau anak-anak biasanya kan ada tempat bermain anak gitu
4: ya. Ya minimal buku yang menjaga kesehatan gitu lah ya. Gitu.
3: Ya ya, tematiknya bisa begitu. Terlalu berat lah.
4: Oke. Selamat pagi Theodorus Yudhistira. Selamat pagi Bercahaya FM. Ini Mas Theo dari Magelang. Saya mau tanya bagaimana cara mahasiswa mengatasi perbedaan bahasa atau kebiasaan lokal saat memberikan edukasi kesehatan. Selsa mungkin bahasa lokal nih, mungkin ada di Papua pakai bahasa Indonesia dong ya. Terus gimana nih Sasa?
2: Iya, nah terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Dan Mas Theo, siapa? Mas Theo ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas. Jadi kalau misalnya ini kan seorang dokter nih kelak ya, setelah beres punya gelar dokter, sebelum terbit punya SIP ya, atau surat izin untuk praktek, itu kan ada masa internship. Masa internship itu masa pengabdian selama 1 tahun, dimana tadi betul kita bisa dilempar dimana saja gitu ya, sesukanya Kemenkes. Seperti itu. Nah itu untuk menanggapi perbedaan bahasa itu pasti ada juru bicaranya biasanya. Jadi kalau misalnya ada dokter-dokter yang ditempatkan, contoh di, mohon maaf, di Papua seperti itu, yang misalnya sangat jauh sekali tentu, itu kami kan pasti sebelum itu kita kerja sama dulu ya, kita berbicara dulu dengan misalnya kepala sukunya atau kepala RT RW, kepala desa yang ada di situlah intinya. Tentu itu pasti ada 1 atau 2 setidaknya yang mampu memahami bahasa Indonesia seperti itu. Nah, baru nanti kalau misalnya untuk menyampaikan, beliau menyampaikan sebagai juru bicara, juru bahasanya ke pasien seperti itu. Dan apakah ini sudah terjadi? Ini sudah terjadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai KKN, KKN literasi, saya juga humas Mbak. Iya, saya humasnya. Jadi iya, betul. Dan itu terus terang saja kemarin saat saya dihubungi oleh Ibu RT, mohon izin Ibu, itu menggunakan bahasa Jawa yang sangat dasar dan halus sekali seperti itu ya. Saya dari Jawa Barat, di mana sih yang dalam orang Sunda seperti itu. Akhirnya saya minta bantuan beberapa teman yang memang fasih sekali untuk berbahasa Jawa seperti itu sih Mbak. Jadi supaya apa? Supaya informasi yang kita sampaikan itu tidak salah dimaknai oleh responden. Nah, tapi ya kita juga harus menyampaikan secara perlahan kepada juru bicara atau juru bahasanya seperti itu.
4: Atau mungkin sekarang ada AI ya.
2: Nah, bisa AI, tapi kalau
4: tapi kelamaan
2: bahasa,
4: kayaknya
2: dia. Dan bahasa daerah itu kadang mengartikannya tuh berbeda loh, Mbak. Saya pernah coba soalnya.
4: Nah, gitu ya.
2: Iya.
4: Terbayangkan tidak misalnya nih, Selsa itu ditempatkan di Papua pedalaman.
1: kira-kira gimana kamu? Bersedia kan tidak? Atau apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan?
2: Iya Mbak, kalau misalnya bertanya
1: andai saja sih.
2: Iya, betul Mbak. Bertanya bersedia atau tidak, sepertinya saya tidak punya hak ya, mohon izin Bapak Kemenkes gitu. Dimana kami sebagai mahasiswa kedokteran ini hanya bisa menganut-menganut saja seperti itu. Tapi semoga terfasilitasi selalu untuk dokter-dokter yang sedang internship atau sedang magang seperti itu istilahnya, untuk dijamin kesehatannya dan keselamatannya. Nah kemudian kalau misalnya berbicara bagaimana jika itu terjadi pada saya insya Allah akan selalu mandang semua hal yang datang, apalagi kondisi sakit tidak sakit, tapi dia sudah datang kepada seorang dokter, saya akan mandang itu sebagai seorang pasien tentunya. Jadi tidak apa-apa, itu justru pengalaman yang luar biasa yang akan saya berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa.
1: Dedikasinya luar biasa ini ya.
3: Mudah-mudahan semua teman-temannya juga begitu.
1: Iya, nah, ini menurut Selsa sendiri apa nih tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat untuk meningkatkan literasi, khususnya literasi kesehatan ini?
2: Baik, untuk yang pertama, membedakan antara hoax dan fakta. Itu terlebih dahulu, karena apa? Kalau udah ada informasinya yang hoax, akan jadi kebiasaan, akan jadi rutinitas yang akhirnya timbul sakit. Contoh, sesimpel ke tukang pijat. Saya tidak untuk mendiskriminasi setiap pekerjaannya, tapi hendaknya kalau itu sudah terjadi sampai bengkak, itu kan berarti ada sesuatu yang dia dari tulang udah sampai ke otot. Karena yang nanti yang terjadinya pembengkakan itu kan adanya peradangan. Peradangan itu terjadi setelah dia timbul sesuatu yang tidak beres seperti itu. Hendaknya ke dokter terlebih dahulu. Gitu. Baru setelah itu boleh kalau mau dipijat-pijat biar lebih enak, biar melancarkan peredaran darah. Itu yang pertama yang masih jadi kebiasaan. Terus yang kedua, hoax dan fakta. Terus yang kedua, ya untuk tantangan itu ya udah dijadikan kebiasaan saja gitu. Per hari ya setidaknya berapa menit aja untuk kita menambah informasi yang relevan dan berguna.
1: Oke. Jadi memang penting Pak Adi ya untuk masyarakat lebih mengetahui literasi kesehatan ini. Mungkin mau menambahkan Pak Adi.
3: Ya, seperti apa yang disampaikan Mbak Selsa tadi, kalau kita mengacu kepada literasi digital, begitu ya?
2: Iya betul Bapak.
3: Tapi literasi ini ada yang konvensional berupa buku dan sebagainya. Yang buku dan sebagainya ini yang sudah lebih terjamin.
2: Nah, iya.
3: Lebih terjamin apa isinya? Mungkin makan oleh karena itu, mari ke perpustakaan untuk dapat dimanfaatkan untuk literasi apapun. Salah satunya adalah literasi berkaitan dengan kesehatan
1: gitu ya. Oke. Mungkin menurut saya sendiri gimana nih kolaborasi antara perguruan tinggi, perpustakaan, puskesmas, sekolah, terus pemerintah daerah agar literasi kesehatan ini semakin luas.
2: Ya, jadi memang untuk mensemarakan literasi kesehatan, budaya literasi itu kan tentu tadi ya kerjasama antara pihak universitas dan sebagainya. Nah, kalau yang sudah dilakukan pihak universitas sendiri kan salah satunya melalui KKN tematik literasi. Karena ini baru ini Bapak, Mbak, ini baru sekali, ini sudah berjalan 1 tahun baru kemarin dan tahun ini, jadi baru 2 tahun. Dimana biasanya hanya ada pemberdayaan masyarakat saja, karena ternyata angka literasi di Jawa Tengah salah satunya itu cukup rendah seperti itu. Namun sekarang sudah berkembang dan Cilacap ini termasuk yang bagus Mbak, dibandingkan mohon maaf mungkin daerah-daerah di Jawa Tengah yang lainnya. Luar biasa, saya apresiasi sekali untuk perpustakaan di Cilacap. Nah kemudian untuk misalnya pemerintah daerah dan universitas itu kan ada program namanya magang kerja. Ya udah kita sebagai mahasiswa sharing knowledge gitu. Karena kan literasi adalah tentang bukan hanya membaca dan menulis tapi memahami setiap informasi yang disampaikan dan tersampaikan.
1: Oke, Pak Adi, tentang adanya KKN literasi ini.
3: Oke. Kami tentunya sangat berterima kasih sekali kepada perguruan tinggi ya yang mau melaksanakan KKN tematik literasi. Kebetulan di Kabupaten Cilacap ini baru tahun pertama. Yang memang KKN literasi sudah 2 tahun tapi di Cilacap baru tahun pertama di 13 kecamatan dan 50 desa. Ada sekitar hampir 500-an mahasiswa KKN ya literasi. Dan itu juga membantu kita juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan perpustakaan salah satunya. Walaupun literasi ini tidak hanya di perpustakaan tentunya, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya.
1: Oke. Selsa, apa yang menurut kamu apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan minat baca khususnya literasi kesehatan ini?
2: Kalau literasi kesehatan itu bisa kita, menurut saya juga harus kerjasama ya Mbak ya, dengan pihak Posyandu. Nah salah satunya itu saya program kerja ke depan itu ada kami untuk Posyandu remaja. Jadi nanti para remaja itu dihitung tuh berat badannya, tinggi badannya, kemudian kadar glukosa itu gula darah dan sebagainya. Karena faktanya ternyata angka hipertensi itu semakin dia meningkat dan menyebar pada remaja dan dewasa, Mbak.
1: Remaja ya, iya. Sudah terindikasi di remaja.
2: Iya, okay. Sudah. Jadi rekan saya itu dia baru berusia 20 tahun. Kemudian itu angka tensinya itu setiap hari sudah 140. Kan itu suatu hal yang apa
1: mengkhawatirkan ya,
2: dan okay, mengkhawatirkan okay, saya katakan. Karena tadi makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, baru di situ kita lakukanlah upaya promotif dan preventif tadi. Kita beri edukasi sebagai seorang mahasiswa belajar gitu sudah semester 6 ya silakan sampaikan apa yang seharusnya disampaikan gitu.
1: Oke. Okay. Terus langkah sederhananya apa nih? Maksudnya yang mulai dilakukan masyarakat setelah mungkin mendengarkan ini gitu loh. Ayo dong, apa dong teman-teman gitu.
2: Oh, setelah mendengarkan podcast.
1: Iya, ya, ini. Iya, mudah-mudahan
2: yeah. Jadi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Semoga budaya literasinya terus meningkat ya Bapak ya. Okay. Terus juga ya, karena semua dimulai dari knowledge dan kebiasaan kecil hari ini, dimulai dari langkah kecil hari ini dan itu akan menjadi kebiasaan besar nanti.
1: Oke, okay. Pak Adi mungkin ada yang disampaikan.
3: Yeah. Kalau pengen sehat ya mulai dari kita, mulai dari sekarang untuk kedepannya. Karena sehat itu luas banget ya Mbak. Tidak hanya sehat secara fisik, sehat secara mental. Sekarang sudah berkembang ke sehat secara sosial.
2: Okay. Betul Bapak.
3: Iya okay. Yeah, kan? Kan begitu.
1: Yeah. Nah, misalnya nih 5 tahun ke depan, misalnya 5 tahun ke depan, ini kira-kira literasi kesehatan ini tercapai tidak sih gitu loh maksudnya. Gimana menurut saya gimana? Mungkin tergantung apa gitu.
2: Ya, literasi kesehatan itu bisa tercapai Mbak sebenarnya. Tapi ya tadi kan kembali lagi ke, nah ini sebenarnya yang jadi masalah. Semua yang dikatakan seseorang dikatakan sehat itu berlandaskan kembali lagi pionnya, yaitu sistem ekonomi di kita seperti apa. Dolar kan sekarang sudah menembus 18.000 ya.
1: Wow.
2: Nah, aduh ini jangan bicara terlalu luas ya. Jangan bicara terlalu luas ya. Nah, ya semoga apa ya, sistem ekonomi di Indonesia masih, bukan mahasiswa ya, tapi masyarakat dan sumber daya alam, sumber daya manusia kita semakin lebih baik, yang nantinya bisa menunjang kesehatan secara berkala gitu. Karena literasi kan dia hanya sebagai promotif dan preventif. Tapi seseorang dikatakan sehat tadi seperti yang Bapak katakan, dari segi sosialnya juga. Dan okay, itu ditunjang dari apa? Sumber daya manusianya.
1: Oke, okay. Harapan terakhir apa nih Pak Adi dan Selsa? Pak Adi mungkin harapan apa nih?
3: Gih, untuk dapat hidup sehat tadi kita memang harus berliterasi, karena literasi itu intinya bagaimana meningkatkan kualitas hidup sebenarnya. Okay. Salah satunya di bidang kesehatan. Okay. Kembali lagi saya tidak pesan mengajak kepada masyarakat, silahkanlah manfaatkan perpustakaan yang ada di sana, lah gudang ilmu termasuk sektor kesehatan.
1: Oke. Okay. Selsa, harapannya apa?
2: Ya, harapannya ya literasi cerdaskan generasi, semua okay, generasi.
1: Oke, tepuk tangannya mana tangannya. Oke, baik, terima kasih sekali Selsa sudah hadir di Cahaya Literasi hari ini. Pak Adi,
3: sama-sama,
1: sehat selalu amin, semuanya. Terima kasih warga Bercahaya. Ini Mbak Osa juga terima kasih ya sudah WhatsApp. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Berkat perbincangan kita juga membuat literasi kesehatan kita semakin meningkat gitu ya. Karena literasi yang baik akan melahirkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya.
3: Amin.
1: Baik. Terima kasih, saya Deli ya, mengucapkan terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa di Cahaya Literasi selanjutnya. Kita ucapkan salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Delia dan teman-teman Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satro.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan Rp4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya Rp6.000. Itu kan bohong ya, Mah?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita

0: Tak generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
2: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
4: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
7: mengakibatkan drainase yang sebelah untuk bisa
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya one man show.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
10: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramruh, gara-gara hapean bae sih, janganlah. I love you.
11: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku. Seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyenyenyenyen. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
7: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
6: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13 Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
6: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
7: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
8: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
9: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
10: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa.
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
5: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
13: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
5: 94.3

asal gue ngerti. Aku punya sayang-sayangan.

0: nyanyi dangdut.
1: Hei, DJ Musik.
0: DJ Musik.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Sayur. Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
10: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
9: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
10: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyong harus gole tahu, kaya lah.
9: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
10: Cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Erika?
9: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
10: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
11: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya Ayah jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah.
0: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
10: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
9: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: This is

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
10: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Lantai 4.3 bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
3: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Oke Bu Lurah, siap.
1: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Cabang Bayi, video apa rane kiye?
5: Orang memper kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
6: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjem uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
5: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung Bu.
5: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa yang bakal temenin siang hari kamu di weekend kali ini. Dimana lagi kalau bukan di Indonesia banget. Dan seperti biasa juga Vita bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan lagu-lagu hits Indonesia terbarunya ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di WhatsApp-nya aja di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu para mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu rokok legal gue sih anak ika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
12: Aku sedang nimba air, Roma.
11: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
12: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
11: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
13: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Ya, masih di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti ya. Dan hari ini adalah hari pertama di bulan Agustus ya. Tanggal 1 Agustus 2026 kita udah masuk di apa namanya, di bulan baru gitu ya. Kita pasti harapannya di bulan ini semua yang kita rencanakan, semua yang akan kita lakukan, semuanya bisa berjalan dengan lancar pastinya, amin ya. Apalagi kita masuk di bulan Agustus, kita tahu akan ada banyak sekali event-event menarik yang diadakan di bulan Agustus ini, mulai dari karnaval, terus biasanya ada lomba-lomba juga ya kan, terus juga biasanya ada bazar-bazar juga gitu. Jadi akan ada banyak sekali acara-acara yang dilaksanakan di bulan ini. Jadi nikmati dan juga jangan lupa buat selalu memeriahkan dan juga membantu UMKM-UMKM kita ya yang ada di Cilacap ini supaya roda perekonomiannya terus berputar pastinya ya. Gimana nih para muda, rencananya bulan Agustus, di bulan Agustus ini apa udah ada plan, mungkin mau ikut lomba apa gitu, atau mau bikin lomba apa di bulan ini, atau bahkan mungkin mau ikutan karnaval ya. Nanti kayaknya bakal ada karnaval di tanggal 18, 19, dan 20 Agustus gitu ya. Semoga karnavalnya juga bisa berjalan dengan lancar. Bahkan mungkin udah ada yang persiapan juga ya, karena setiap sore atau malam nih banyak nih ibu-ibu yang udah mulai latihan-latihan apa nari gitu ya buat Agustusan ini. Kira-kira pada ikutan apa enggak gitu ya. Coba kasih tahu Vita, nanti Vita bacain di segmen berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Ya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Karena kita udah masuk di bulan Agustus ya. Ini ada kalender event ya dari Desa Wisata Cilacap untuk bulan Agustus 2026. Ada apa aja? Yang pertama di tanggal 1 sampai tanggal 9 Agustus itu ada senam sehat ya di Desa Wisata Kamulian Kecamatan Bantarsari. Terus tanggal 1 sampai 9 Agustus juga ada pertandingan sepak bola di Desa Wisata Sindang Barang Kecamatan Karangpucung. Terus tanggal 1 sampai 17 Agustus itu ada Panisihan Expo di Desa Wisata Panisihan Kecamatan Maos. Terus juga ada pertandingan bola voli di tanggal 8 Agustus ya di Desa Wisata Kamulian Kecamatan Bantarsari. Terus ada apa lagi nih? Ada Sedekah Kupat tanggal 12 Agustus di Desa Wisata Tambaksari Kecamatan Wanareja. Terus ada Pasar Kaget Sabtu Wage ya, itu tanggal 15 Agustus di Desa Wisata Sadahayu Kecamatan Majenang. Terus ada Lomba Bazar UMKM di tanggal 16 Agustus di Desa Wisata Tayem Timur Kecamatan Karangpucung. Terus tanggal 16 sampai 17 Agustus ada Festival Merah Putih di Desa Wisata Jetis Kecamatan Nusawungu. Terus tanggal 16 sampai 18 Agustus ada Karnaval Budaya Merdeka di Desa Wisata Karanggedang ya. Terus tanggal 17 Agustus itu ada Gebyar Kemerdekaan di Desa

Desa Wisata Sadahayu, Kecamatan Majenang. Terus tanggal 19 Agustus ada Karnaval dan Sintren di Desa Wisata Kamulian. Terus 29 sampai 30 Agustus itu ada Parade Ebek dan Gebyar UMKM di Desa Wisata Cipari, Kecamatan Cipari. Dan tanggal 31 Agustus ada Hari Jadi Sanggar Padang Bulan di Desa Wisata Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Dan buat kamu nih para muda yang pengen lihat info lengkapnya kira-kira di bulan Agustus ini ada acara apa aja sih yang seru-seru dan di mana aja lokasinya, nah kamu bisa banget buka atau lihat infonya di Instagramnya di sparpora.cilacap ya. Di situ ada kalender event di Desa Wisata Cilacap untuk bulan Agustus ya. Kira-kira di tempat kamu acaranya apa aja nih? Coba kasih tahu Vita ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Kipiak temen armari ngendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur.
9: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
8: Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is Bu,
8: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
8: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
8: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
8: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: 94.3 bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Berbabaran rakenangan lamun yuk. Nang apa jenih?
8: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

ingat masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Emang hari ini kalau jam segini di luar tuh rasanya panas banget ya kan, cetar membahana. Tapi kalau pagi hawanya masih dingin banget, malam juga ya gak kalah dingin tuh. Karena memang kita masuk di musim kemarau ya, dan menurut BMKG juga hari ini, bulan Agustus ini jadi bulan jadi waktu puncaknya gitu ya dari musim kemarau ini. Jadi memang hawanya bakalan dingin banget kalau pagi sama malam gitu. Jadi jangan lupa pakai jaket kemana-mana, yang biasanya mungkin kalau berangkat kerja pagi-pagi santuy aja pakai seragam doang atau pakai baju kerja doang, nggak pakai jaket ya. Karena mungkin rumahnya deket gitu. Nah, mulai sekarang harus banget pakai yang namanya jaket atau pakai pakaian yang hangat, karena emang sedingin itu. Terus juga kalau siang lagi keluar gini juga tetap harus pakai pakaian yang tertutup, karena panas banget kan, gak mungkin dong kita tahu-tahu gosong gitu ya kulitnya. Jadi harus dihindari dengan cara pakai pakaian yang tertutup. Terus juga jangan lupa pakai sunscreen atau tabir suryanya gitu. Bahkan di beberapa daerah kayak misalnya di Dieng itu kalau pagi sedingin itu sampai embunnya itu jadi es batu ya. Vita pernah ngalamin juga dulu zaman KKN di Merbabu ya, di kaki gunungnya gitu, di kaki gunung Telomoyo. Itu benar-benar sedingin itu di bulan-bulan ini. Dan benar-benar minyak goreng itu jadi mentega karena saking dinginnya ya, sampai beku gitu. Jadi wajar gitu, walaupun kita di pesisir pantai kan biasanya hawanya panas ya, tapi ternyata kita tetap merasakan dampak hawa dingin itu gitu. Di tempat kamu dingin juga nggak nih? Coba kasih tahu ya. Nanti kita bacain, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone pakirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
6: Wah nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
3: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Gih Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap. Facebook Bercahaya FM. Dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Oke para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita bakalan balik lagi nanti di dunia Gen Z jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pos untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
6: Nyong uli WA, Ki.
7: Uli hadiah 1,5 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
6: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
7: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
6: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
7: War, ora nyambung, War.
6: Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si endes tenan Pak.
5: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
5: Oke Bu Lurah, siap.
6: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Waktu kau ngiklik temen.
8: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
7: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek.

0: palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
1: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda.

info-info menarik pastinya. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
9: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
8: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
10: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
9: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
8: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
11: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

Ya, masih di dunia Gen Z, masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti ya. Di hari Sabtu ini mungkin banyak juga nih yang lagi persiapan mau mau malam mingguan ya. Ada juga mungkin yang sore ini mau mau ada yang jogging, atau mungkin mau olahraga, jalan sehat. Atau mungkin nih bunda-bunda lagi pada mau latihan buat 17-an ya, buat tampil biasa di RT-an gitu tuh. Ada panggung hiburan sekaligus tasyakuran di hari kemerdekaan nanti gitu ya. Nah biasanya tuh ada hiburan-hiburan tuh. Ada juga yang lagi persiapan buat karnaval. Vita sering banget tuh lihat di TikTok ya, yang lagi bikin kayak ya, semacam ogoh-ogoh gitu ya. Buat karnaval pembangunan nanti itu kayaknya bakalan seru. Karena kalau yang kita lihat tuh yang lewat-lewat di FYP itu kayaknya kok bagus-bagus banget ya. Emang orang Cilacap ini kreatif-kreatif banget ya. Coba kasih tahu Vita, kegiatan kamu di Sabtu sore ini ngapain aja? Di rumah aja, rebahan, menikmati weekend, atau lagi siap-siap mau malam mingguan, atau justru lagi siap-siap mau olahraga? Langsung aja di 0811 260 543. Ditunggu, jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4 sore, waktunya Vita pamit undur diri dari dunia Gen Z. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3 sore. Pokoknya jangan kemana-mana, malam mingguannya bareng Bercahaya FM. Jadi stay terus. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
10: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
9: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Oke Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
12: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ya, halo, ini siapa?
6: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
5: Udah, Ma.
6: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
5: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
6: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
5: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
6: itu namanya korupsi, sayang.
5: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
7: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
10: Arep ngedekna barang yuk.
11: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
9: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
9: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
12: Toko emas matahari.
13: Toko emas

0: Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
2: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong-prontong pokoke. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nangane nagi. Ora tanya bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
1: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
2: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe sugih malah gawe kere.
1: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
0: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
4: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
3: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Orang lah. Men, kon bojo baik.
3: Lah, si cilik kok.
4: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
3: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
4: Hah? Apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
6: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Petani Karangreja Cilacap terima bantuan IRPOM Kementan senilai 155 juta rupiah. Kemensos salurkan KKS dan tabungan mandiri untuk 399 KPM di Gandrung Mangu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebahagiaan dan rasa syukur tengah dirasakan oleh para petani di Desa Karangreja, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Harapan mereka untuk mendapatkan pasokan air yang memadai akhirnya terwujud melalui program irigasi perpompaan atau IRPOM dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Kehadiran program IRPOM ini menjadi angin segar bagi para petani setempat. Selain berfungsi menjaga kelancaran pasokan air guna mengantisipasi ancaman gagal panen, fasilitas ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas hasil pertanian di wilayah tersebut secara signifikan. Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Karangreja Ali Muhammad Karman menyampaikan bahwa kebutuhan akan pasokan air memang sudah lama menjadi kendala utama. Selama ini, aliran air dari Sungai Cilumuh kerap tidak menjangkau kawasan persawahan mereka. Karman menambahkan bahwa dampak positif dari hadirnya infrastruktur ini sudah mulai dirasakan oleh para petani. Area persawahan yang sebelumnya terbengkalai kini memiliki peluang besar untuk kembali produktif. Pembangunan fasilitas IRPOM yang berlokasi di Dusun Karang Tengah Lor ini didanai melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar Rp155 juta. Nantinya aliran air dari irigasi ini diproyeksikan mampu mencakup area persawahan yang cukup luas.
2: Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, karena memang dengan adanya IRPOM ini, yang tadinya lahan ini nggak bisa ditanamin padi, alhamdulillah sekarang bisa, dan memang untuk pemupukan kedua itu udah sering tidak dapat air, jadi adanya pembangunan ini sangat membantu para petani sekitar Karangreja.
3: Untuk IRPOM ini bantuan dari mana, terus anggarannya berapa?
2: Dan kelompok tani hanya, ketua kelompok tani hanya menjembatani keinginan para petani, kayak gitu. Oh, iya. Sangat dibutuhkan karena memang dengan adanya IRPOM atau memang petani itu menunggu adanya bantuan APBN dari negara, yaitu yang bentuk irigasi perpompaan yang memang sering kali tidak terdapat air dari Sungai Cilumuh, Kecamatan Cimanggu. Jadi tidak sampai lah desa sini dan sekitar. Karena memang perbatasan dengan desa lain kayak gitu.
0: Saat ini pengerjaan fisik bangunan IRPOM tersebut terus dikejar agar dapat segera beroperasi secara penuh. Progres pembangunan pun telah memasuki tahap akhir dan dijadwalkan rampung dalam waktu dekat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebahagiaan dan rasa syukur juga menyelimuti warga Desa Bulu Payung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Setelah bertahun-tahun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, warga Desa Bulu Payung akhirnya bisa bernafas lega. Ruas jalan vital yang menghubungkan Desa Pesanggrahan dan Bulu Payung kini telah selesai dibangun secara total. Sebagai bentuk rasa sukacita, warga menggelar tasyakuran meriah pada Rabu lalu. Perayaan tersebut dihadiri langsung oleh anggota Komisi 4 DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti yang disambut hangat warga melalui prosesi pengalungan bunga, tarian tradisional hingga pemotongan tumpeng dan pita. Pembangunan jalan sepanjang 4 km dengan lebar 7 meter ini terrealisasi berkat aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD dengan total anggaran mencapai Rp8,9 miliar. Sebelumnya usulan perbaikan jalan ini sempat tersendat hingga akhirnya mendapat dorongan kuat dari pemerintah desa agar dukungan anggota DPRD Cilacap Purwati dan Kementerian Pekerjaan Umum. Novita Wijayanti berharap infrastruktur anyar ini mampu memberikan dampak positif secara signifikan, terutama dalam mempermudah mobilitas harian warga, memperlancar akses anak-anak menuju sekolah, serta mendongkrak perekonomian lokal. Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Bulu Payung Ahmad Badari menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, pembenahan jalan ini memberikan manfaat langsung yang nyata bagi warga. Jika sebelumnya para petani membutuhkan waktu hingga setengah jam untuk menuju area persawahan, kini waktu tempuh tersebut berhasil dipangkas secara drastis menjadi hanya 10 menit saja. Rampungnya proyek jalan ini diharapkan tidak hanya memperlancar aktivitas transportasi, tetapi juga menjadi pendorong utama roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kesugihan dan sekitarnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI resmi menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri kepada 399 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pendopo Kecamatan Gandrung Mangu belum lama ini. Penyaluran melalui jalur buku rekening kolektif atau Burekol ini ditujukan bagi penerima program sembako dan program keluarga harapan atau PKH. Penerima manfaat dalam kegiatan ini mencakup 153 warga dari Kecamatan Gandrung Mangu, 153 warga dari Kecamatan Kaunganten, serta 93 warga dari Kecamatan Bantarsari. Seluruh alokasi bantuan disalurkan secara terpusat untuk memastikan kelancaran administrasi antar wilayah. Sebelum menerima dokumen dan kartu tabungan, setiap penerima wajib melalui tahap verifikasi data administrasi secara ketat. Petugas melakukan pencocokan dokumen fisik kartu keluarga dan kartu tanda penduduk guna memastikan bantuan sosial tersebut benar-benar jatuh ke tangan pihak yang berhak. Camat Gandrung Mangu Fatan Adi Chandra memantau langsung jalannya proses pendistribusian yang difasilitasi oleh para pendamping PKH Kecamatan Gandrung Mangu tersebut. Fatan menyampaikan bahwa pihak kecamatan berkomitmen penuh mendukung kelancaran program strategis nasional ini. Beliau berharap proses penyaluran senantiasa berjalan tertib dan tepat sasaran. Lebih lanjut, Fatan menghimbau kepada seluruh KPM agar memanfaatkan bantuan finansial dan fasilitas perbankan tersebut secara bijak demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari, Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.
10: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap kembali menggelar penertiban ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau K3 di wilayah Kota Cilacap Jumat pagi. Penertiban dilakukan di Jalan Damalang, Jalan Merapi, dan Jalan Tidar dengan sasaran spanduk maupun banner yang tidak memiliki izin, rusak, atau telah habis masa berlakunya. Kegiatan tersebut melibatkan 15 personel Satpol PP. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Cilacap, Ngadino, menyampaikan bahwa penertiban dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Menurut Ngadino, keberadaan reklame yang tidak sesuai ketentuan dapat mengganggu keindahan kota serta berpotensi membahayakan masyarakat apabila kondisinya sudah rusak atau tidak layak. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak 22 spanduk dan banner dari sejumlah titik di wilayah Kota Cilacap. Satpol PP Kabupaten Cilacap menghimbau masyarakat, pelaku usaha maupun pihak yang memasang media promosi agar selalu mematuhi aturan perizinan dan memastikan reklame yang dipasang tetap aman, layak, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, Satpol PP Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan K3 atau penertiban spanduk, banner yang tidak berizin atau rusak dan atau habis masa berlakunya, serta dipasang tidak pada peruntukannya. Adapun lokasi penertiban adalah di daerah Damalang, Jalan Merapi, dan Jalan Tidar Cilacap. Total hasil penertiban sebanyak 22 banner atau spanduk. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2023 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat. Harapan kami kepada dunia usaha dan warga masyarakat agar ikut serta menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan, agar tercipta kota yang tertib, aman, dan nyaman untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Bercahaya.
0: Setiap perjalanan hidup akan berakhir pada satu tujuan yang sama. Di momen perpisahan itu, setiap insan berhak mendapatkan penghormatan terakhir yang layak. Berangkat dari semangat itulah, Baitu Zakah Pertamina atau Basma RU Cilacap meluncurkan layanan ambulans jenazah baru sebagai ikhtiar peningkatan pelayanan sosial kemanusiaan bagi masyarakat. Peluncuran tersebut dilakukan dalam silaturahmi dan kolaborasi kebaikan Basma bersama Dompet Duafa di Gedung Patragraha Cilacap pada Rabu 29 Juli 2026. Kehadiran armada baru ini diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, layak, dan profesional bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, kolaborasi kebaikan hari itu tidak berhenti pada peluncuran ambulans. Dalam kesempatan itu turut disalurkan berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat. Di antaranya dukungan operasional rutin bagi 135 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Madrasah Diniyah senilai 34,5 juta rupiah, santunan bagi 44 warga lanjut usia sebesar 47,5 juta rupiah, bantuan 6 unit gerobak usaha senilai 20 juta rupiah, beasiswa pendidikan untuk 19 siswa-siswi senilai 14,6 juta rupiah, layanan pengobatan gratis sebesar 5,4 juta rupiah, 280 paket sembako senilai 28 juta rupiah, serta 1 unit ambulans senilai 311 juta rupiah, sehingga total bantuan yang disalurkan senilai lebih dari 460 juta rupiah. Pengurus Basma RU Cilacap Kusnadi mengatakan seluruh program yang dijalankan merupakan amanah dari para muzaki, munfik, serta seluruh pihak yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basma. Senada, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Hermawan Budiantoro melalui sambutan yang dibacakan Ketua Basma RU Cilacap, Ahmad Suhairi, menyampaikan rasa syukur atas semakin meningkatnya kesadaran pekerja muslim Pertamina dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basma. Peluncuran ambulans jenazah secara simbolis dilakukan oleh Ketua Basma RU Cilacap, Ahmad Suhairi, didampingi Ketua Basma Pusat Yudo Irianto, serta General Manager Pengembangan dan MPZ Dompet Duafa Pusat Dodi P. Manulang. Rangkaian kegiatan ditutup sesi motivasi pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah yang disampaikan oleh Kak Imung dari Purwokerto. Melalui materi yang inspiratif, para pengelola TPQ dan Madrasah Diniyah diajak terus meningkatkan kualitas dan kreativitas pendidikan agama bagi generasi muda sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Melalui semangat silaturahmi dan kolaborasi kebaikan, Basma RU Cilacap berharap setiap zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan para pekerja Pertamina tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi benar-benar menjelma menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap menggelar upacara pelantikan Wakapolresta Cilacap, penyerahan jabatan Kasat Tintelkam dan Kapolsek Kedungreja, serta laporan kenaikan pangkat pengabdian Polri terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Agustus 2026 di lapangan apel Polresta Cilacap. Upacara dipimpin langsung Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya SIKSHMH serta dihadiri pejabat utama Kapolsek Jajaran, personel Polresta Cilacap, PNS Polri, dan pengurus Bayangkari Cabang Kota Cilacap pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, AKBP Endro Ariwibowo SIKMIP resmi dilantik sebagai Wakapolresta Cilacap. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan jabatan kepada Kapolresta Cilacap oleh AKBP Setio Budi SH selaku Kasat Tintelkam Polresta Cilacap dan Kompol Badrun SH selaku Kapolsek Kedungreja yang memasuki masa purna bakti. Selain itu turut dilaksanakan laporan kenaikan pangkat pengabdian kepada Kompol Suprianto SH dan Ibda Sumas Dinarta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama berdinas di lingkungan Polri. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya menyampaikan ucapan selamat kepada Wakapolresta yang baru dilantik dan berharap mampu segera beradaptasi serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Cilacap. Kapolresta juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang memasuki masa purna bakti serta personel yang menerima kenaikan pangkat pengabdian. Menurutnya penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi atas loyalitas, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas. Mengakhiri amanatnya, Kapolresta mengajak seluruh personel Polresta Cilacap untuk terus memperkuat solidaritas internal, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Wetang kula rap banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Ih kotor Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar gak bau.
8: Eh Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Iya bener.
9: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
11: Tun?
10: Ini.
11: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
3: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP-an baik. Tenang, kumbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry Momski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih karya Imam Bukhari jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud, karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter. Di area pemakaman tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan Rp4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya Rp6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.co.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.co.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
0: Is bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
4: Iya nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sing anak Ika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, selamat malam warga bercahaya. Senang banget rasanya Radika bisa kembali nemenin malam akhir pekan kalian, atau mungkin malam santai kalian setelah seharian beraktivitas. Welcome back to Music Cafe, tempat paling pas buat kamu yang mau melepas penat, nyantai sejenak sambil menikmati secangkir kopi hangat, atau menikmati favorit minuman kamu di rumah, atau mungkin di kantor, atau mungkin yang lagi di jalan sambil nemenin perjalanan pulang. Dan seperti biasa, dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam di kafe kita bakal 2 jam penuh buat nemenin telinga kamu dengan deretan lagu-lagu hits pilihan. Perpaduan sempurna antara pop Indonesia yang paling puitis dan juga bikin sing-along, serta pop mancanegara hit terkini yang easy listening dan juga dijamin bikin suasana malam kamu makin cozy. Dan buat kamu yang pengen request lagu kesayangan, atau mungkin mau nyelipin salam-salam buat orang yang tersayang, atau mungkin bestie-bestinya, teman kantor, atau mungkin orang tua, atau mungkin si dia yang lagi jauh di sana, jalurnya udah kita buka lebar gitu ya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan dibuka lagu dari Naikila yang semoga juga bisa memberikan semangat di hari ini, yaitu dengan MMG, yaitu My Mind Gue. Semoga juga memberikan semangat dan juga energi positif, energi percaya diri, dan juga energi yang luar biasa untuk bisa mengawali dan juga untuk menjalani aktivitas di malam hari ini. Tetap di frekuensi kesayangan kamu, karena Music Cafe, your cozy place for good music. Enjoy the nights. Ada Naikila dengan MMK.

Quest.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Dah, nyungul WA, Aki.
0: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
4: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
3: Wis,
0: gari nunggu transferan kie.
5: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
3: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok.
0: Lagi ya, ana nomor WA ne?
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, ora nyambung war.
4: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Yo, what's up? Baby, let's go.
7: Your music, your request.

Oke, gimana secangkir kopi pertamanya malam hari ini, warga bercahaya? Masih aman atau mungkin udah mulai kerasa hangatnya? Kalau ngomongin malam, sunyi dan juga ruang tunggu buat mikirin seseorang, kadang ada kalanya kita ngerasa jadi penonton setia dari kejauhan. Kalau lagu yang bakal nemenin kamu beberapa menit ke depan ini, buat kamu yang lagi di fase mencintai tapi tahu batasan atau mungkin lagi ngerasa rindu yang cuma bisa dikirim lewat doa dan juga pandangan mata. Lagu ini bakal relate banget sama isi hati kamu, ibaratnya seperti laut yang selalu setia memantulkan megahnya langit, walau tahu mereka mustahil untuk bersatu dalam satu garis nyata. Duduk yang tenang, peluk diri kamu atau mungkin bantal kesayangan kamu karena malam hari ini mungkin lagi lumayan dingin juga. This is a very special request, special for you. Ada Barsena Bears tadi dengan Seperti Laut Kepada Langit hanya di Music Cafe.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Yo, what's up?
7: Baby, let's go.
8: Your music, your request.
9: Berjaya.

0: Di piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Jabang bayi,
6: video apa rane kiye?
5: Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
8: Yo, what's up? Baby, let's go!
9: Your music, your request.
10: Bercahaya.

0: What's up?
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.
3: Berjaya.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Sayur.
4: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah. Pak, nyok berambang mang ibu lah.
8: Loh ibu-ibu, rame teman gole pada belanja. Nyok harus gole tahu, kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
8: Bu Siti, kaya bukan anak Erika,
4: jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Erika.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
10: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
0: Yo, what's up?
1: Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.
3: Berjaya.

Oke, diingetin untuk warga Bercahaya dimanapun berada, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, dan subscribe YouTube channel kita di Radio Bercahaya FM Cilacap buat update informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Dan diingetin juga bahwa besok tanggal 2 Agustus 2026 untuk warga Bercahaya, untuk fans Bercahaya FM, pendengar setia Bercahaya FM yang mau ikutan seru-seruan bareng untuk bisa memeriahkan dan juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026, kita mengundang dan juga mengadakan semacam lomba-lomba kecil-kecilan gitu ya, bareng sama pendengar. Yang mau datang bisa langsung aja datang ke Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap. Jam berapa? Jamnya sekitar jam 8 atau jam 8:30 gitu ya. Buat yang pengen ikutan langsung aja datang ke sini besok di hari Minggu 2 Agustus 2026. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lagu selanjutnya dari Rhyme Laude dengan Ikro.

0: request. All the hits.
1: Richard Ryan. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Agak-agak bercahaya, semakin malam suasana kafe kita rasanya makin hangat gitu ya. Ngomongin soal hubungan, cinta yang tulus itu sebenarnya sederhana. Bukan tentang seberapa sering bilang sayang, tapi tentang seseorang yang siap menemenin kamu melewati badai, menua bersama, sampai waktu memisahkan. Dan pernah gak sih kamu ngerasa di titik nemuin seseorang yang bikin kamu mikir, ah, cukup cuma dia rumah tempat aku pulang. Buat kamu yang lagi duduk bersama dengan orang terkasih, atau mungkin buat kamu yang lagi nunggu kepastian dari seseorang yang siap berproses bareng, lagu ini adalah doa terbaik buat hubungan kalian. Tentang badai dan juga angin berlalu, tentang badai yang kita arungi bersama sampai akhirnya kita menua dan juga sampai jadi debu. Tarik nafas yang dalam-dalam, genggam tangan orang yang tersayang yang ada di sebelah kamu. Kalau mungkin jauh, genggam tangan sendiri gitu ya, atau cukup dekap diri kamu sendiri dengan hangat. Dan inilah mahakarya dari Banda Naira dengan Sampai Jadi Debu, spesial buat kamu di Music Cafe.

what's up. Baby, let's go.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.

0: yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
4: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Eh, Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

0: Ayo Pak, Gagen, wis ayo kiye.
1: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
0: Gek, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... Berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Yo, what's up? Baby, let's go!
12: Your request. All the hits.
13: Bercahaya

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music. Your request. All the hits. Bercahaya.

Nesse café. Oke, sudah hampir jam 9 malam, waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Muse Cafe edisi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti Radika menemani kembali di Rock and Relax sekitar pukul 21.30. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

request. All the hits.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercerai.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada

0: Ada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen keng ana nggo dandan dapur tiana
1: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakir no regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul poh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Yo, what's up? Baby, let's go!
8: Your music, your request. All the hits.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Yo, what's up? Baby, let's go!
11: Your music, your request.

0: yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya mas.
3: Tangan saya jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Jadi ada waktu sekitar 1 jam lebih buat kalian yang senang dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini yang mungkin udah lelah, udah capek aktivitasnya gitu ya, dari pagi mungkin masih kerja atau mungkin udah libur, dilanjut lagi sore hari malam mingguan bersama dengan bestie, keluarga dan orang-orang tercinta dan juga orang-orang tersayang, atau mungkin masih ada yang masih melanjutkan aktivitasnya sampai dengan malam hari ini. Apapun, semoga bisa bikin kalian happy dan juga punya energi yang positif. Buat yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, gas kan aja WhatsApp di 0811 260543.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur piana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
7: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
6: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
7: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
10: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
11: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
10: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
11: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
10: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
11: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
10: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
11: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
12: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
14: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iki piyah temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ih, kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, masih di Rock and Relax. Terakhir lagu dari Power Metal dengan Memory Jingga menemani malam hari ini. Mungkin yang lagi rehat, selamat beristirahat. Atau mungkin yang lagi siap-siap mau tidur, selamat tidur. Semoga istirahatnya bisa maksimal. Besok minggu bangun dengan fresh untuk bisa memulai aktivitas di weekendnya. Radika siapa yang sudah bergabung di 08112605543. Ini ada dari Pak Bambang, mereka lagunya dari Queen yang Lord of My Life. Nanti Radika putarkan. Terus buat yang lain juga barangkali mau gabung, masih ada waktu sekitar 40 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543. This is Queen, Lord of My Life.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ngomong-ngomong ya, gak kerasa ini udah masuk di bulan Agustus dan tanggal 1 gitu ya. Dan udah tinggal beberapa bulan lagi di tahun 2026. Harapan kalian tuh pengennya 2026 lebih cepet, atau mungkin kayak jangan cepet-cepet dong, masih banyak yang pengen dikelarin, atau mungkin buruan gak ganti 2027. Soalnya berasanya tuh cepet banget ya, karena udah masuk di bulan Agustus. Jadi tuh kurang berapa bulan lagi, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kayak 5 bulanan lagi. Dan semoga di sisa bulan yang tersisa di tahun ini kita bisa terus menjaga kesehatan jauh lebih baik. Gak cuma kesehatan fisik, tapi mental juga, jiwa raga. Dan jangan lupa juga untuk bisa senyum, bahagia, menyebar kebaikan juga, dan pastinya menyebar energi positif. Oke, Radika Sapa yang sudah bergabung di 08112605043. Ada dari siapa nih, gak ada namanya ya, dari 2241. Mau request lagunya dari kotak apa aja, nanti Radika carikan ya, yang menurut Radika enak, atau mungkin yang udah dimasuk di playlist ya. Terima kasih banyak. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 20 menit. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku. Seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Radika Sapa terakhir yang sudah bergabung ada Mbak Oza. Mau request lagunya Bungaku dari Bumerang. Terima kasih kakak DJ. Terima kasih kembali. Nanti Radika puterin sambil menutup acara di malam hari ini. Jangan lupa kembali dengerin besok dari jam 7 sampai dengan jam 9 di Music Cafe. Dilanjutkan lagi dengan Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Radika pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp, yang sudah dengerin juga. Semoga bisa menghibur dan juga menemani malam minggunya. Tetap semangat, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan wa mawala. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul muqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar radio bercahaya FM Cilacap yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada acara Sebening Embun, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang merenungi hakikat umur. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam diajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan

diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdiku. Para pendengar, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah pun sangat luas, tak sekedar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, ataupun sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk berbuat yang bermutu ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang berkualitas, sehingga tak menyesal di kehidupan kelak nanti. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahaduhumul mauta qala rabbar jun la'alla a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, hingga apabila datang kematian kepada mereka, seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Saya ulangi, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Para pendengar, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana yang dinyatakan dengan mengutip hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad, artinya pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Dan satu saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan yang ada, maka kita patut memikirkan ulang tentang hakikat umur yang ada terkait dengan adanya tahun baru. Momen tahun baru yang kadang

0: kadang yang seharusnya atau yang seyogyanya kita sikapi secara wajar dan tepat, namun kadang-kadang mereka melakukan secara berlebihan. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap masih tersisanya usia kita. Bukan euforia, kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari pelaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah ataupun introspeksi diri dan islah atau melakukan perbaikan. Sebuah kata-kata Syekh Ahmad Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari dalam Al-Hikam ini patut menjadi renungan bagi kita semua. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah. Demikian para pendengar yang budiman, semoga kita menjadi pribadi yang menjadi orang-orang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri, mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Petani Karangreja Cilacap terima bantuan IRPOM Kementan senilai Rp155 juta. Rupiah. Kemensos salurkan KKS dan tabungan mandiri untuk 399 KPM di Gandrung Mangu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebahagiaan dan rasa syukur tengah dirasakan oleh para petani di Desa Karangreja, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Harapan mereka untuk mendapatkan pasokan air yang memadai akhirnya terwujud melalui program irigasi perpompaan atau IRPOM dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Kehadiran program IRPOM ini menjadi angin segar bagi para petani setempat. Selain berfungsi menjaga kelancaran pasokan air guna mengantisipasi ancaman gagal panen, fasilitas ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas hasil pertanian di wilayah tersebut secara signifikan. Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Karangreja Ali Muhammad Karman menyampaikan bahwa kebutuhan akan pasokan air memang sudah lama menjadi kendala utama. Selama ini, aliran air dari Sungai Cilumuh kerap tidak menjangkau kawasan persawahan mereka. Karman menambahkan bahwa dampak positif dari hadirnya infrastruktur ini sudah mulai dirasakan oleh para petani. Area persawahan yang sebelumnya terbengkalai kini memiliki peluang besar untuk kembali produktif. Pembangunan fasilitas IRPOM yang berlokasi di Dusun Karang Tengah Lor ini didanai melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar Rp155 juta. Nantinya aliran air dari irigasi ini diproyeksikan mampu mencakup area persawahan yang cukup luas.
2: Untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, karena memang dengan adanya IRPOM ini, yang tadinya lahan ini nggak bisa ditanamin padi, alhamdulillah sekarang bisa, dan memang untuk pemupukan kedua itu udah sering tidak dapat air, jadi adanya pembangunan ini sangat membantu para petani sekitar Karangreja.
3: Untuk IRPOM ini bantuan dari mana, terus anggarannya berapa?
2: Dan kelompok tani hanya, ketua kelompok tani hanya menjembatani keinginan para petani, kayak gitu. Sangat dibutuhkan karena memang dengan adanya IRPOM atau memang petani itu menunggu adanya bantuan APBN dari negara, yaitu yang berbentuk irigasi perpompaan yang memang sering kali tidak terdapat air dari Sungai Cilumuh, Kecamatan Cimanggu. Jadi tidak sampai lah ke desa sini dan sekitar. Karena memang perbatasan, karena memang perbatasan dengan desa lain kayak gitu.
0: Saat ini pengerjaan fisik bangunan IRPOM tersebut terus dikejar agar dapat segera beroperasi secara penuh. Progres pembangunan pun telah memasuki tahap akhir dan dijadwalkan rampung dalam waktu dekat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kebahagiaan dan rasa syukur juga menyelimuti warga Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Setelah bertahun-tahun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, warga Desa Bulupayung akhirnya bisa bernafas lega. Ruas jalan vital yang menghubungkan Desa Pesanggrahan dan Bulupayung kini telah selesai dibangun secara total. Sebagai bentuk rasa sukacita, warga menggelar tasyakuran meriah pada Rabu lalu. Perayaan tersebut dihadiri langsung oleh anggota Komisi 4 DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti yang disambut hangat warga melalui prosesi pengalungan bunga, tarian tradisional hingga pemotongan tumpeng dan pita. Pembangunan jalan sepanjang 4 km dengan lebar 7 meter ini terrealisasi berkat aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD dengan total anggaran mencapai Rp8,9 miliar. Sebelumnya usulan perbaikan jalan ini sempat tersendat hingga akhirnya mendapat dorongan kuat dari pemerintah desa agar dukungan anggota DPRD Cilacap Purwati dan Kementerian Pekerjaan Umum. Novita Wijayanti berharap infrastruktur anyar ini mampu memberikan dampak positif secara signifikan, terutama dalam mempermudah mobilitas harian warga, memperlancar akses anak-anak menuju sekolah, serta mendongkrak perekonomian lokal. Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Bulupayung Ahmad Badari menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, pembenahan jalan ini memberikan manfaat langsung yang nyata bagi warga. Jika sebelumnya para petani membutuhkan waktu hingga setengah jam untuk menuju area persawahan, kini waktu tempuh tersebut berhasil dipangkas secara drastis menjadi hanya 10 menit saja. Rampungnya proyek jalan ini diharapkan tidak hanya memperlancar aktivitas transportasi, tetapi juga menjadi pendorong utama roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kesugihan dan sekitarnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI resmi menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri kepada 399 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pendopo Kecamatan Gandrungmangu belum lama ini. Penyaluran melalui jalur buku rekening kolektif atau Burekol ini ditujukan bagi penerima program sembako dan program keluarga harapan atau PKH. Penerima manfaat dalam kegiatan ini mencakup 153 warga dari Kecamatan Gandrungmangu, 153 warga dari Kecamatan Kaunganten, serta 93 warga dari Kecamatan Bantarsari. Seluruh alokasi bantuan disalurkan secara terpusat untuk memastikan kelancaran administrasi antar wilayah. Sebelum menerima dokumen dan kartu tabungan, setiap penerima wajib melalui tahap verifikasi data administrasi secara ketat. Petugas melakukan pencocokan dokumen fisik kartu keluarga dan kartu tanda penduduk guna memastikan bantuan sosial tersebut benar-benar jatuh ke tangan pihak yang berhak. Camat Gandrungmangu Fatan Adi Chandra memantau langsung jalannya proses pendistribusian yang difasilitasi oleh para pendamping PKH Kecamatan Gandrungmangu tersebut. Fatan menyampaikan bahwa pihak kecamatan berkomitmen penuh mendukung kelancaran program strategis nasional ini. Beliau berharap proses penyaluran senantiasa berjalan tertib dan tepat sasaran. Lebih lanjut, Fatan menghimbau kepada seluruh KPM agar memanfaatkan bantuan finansial dan fasilitas perbankan tersebut secara bijak demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Walah, mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap kembali menggelar penertiban ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau K3 di wilayah Kota Cilacap Jumat pagi. Penertiban dilakukan di Jalan Damalang, Jalan Merapi, dan Jalan Tidar dengan sasaran spanduk maupun banner yang tidak memiliki izin, rusak, atau telah habis masa berlakunya. Kegiatan tersebut melibatkan 15 personel Satpol PP. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Cilacap, Ngadino, menyampaikan bahwa penertiban dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Menurut Ngadino, keberadaan reklame yang tidak sesuai ketentuan dapat mengganggu keindahan kota serta berpotensi membahayakan masyarakat apabila kondisinya sudah rusak atau tidak layak. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak 22 spanduk dan banner dari sejumlah titik di wilayah Kota Cilacap. Satpol PP Kabupaten Cilacap menghimbau masyarakat, pelaku usaha maupun pihak yang memasang media promosi agar selalu mematuhi aturan perizinan dan memastikan reklame yang dipasang tetap aman, layak, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026, Satpol PP Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan K3 atau penertiban spanduk, banner yang tidak berizin atau rusak dan atau habis masa berlakunya, serta dipasang tidak pada peruntukannya. Adapun lokasi penertiban adalah di daerah Damalang, Jalan Merapi, dan Jalan Tidar Cilacap. Total hasil penertiban sebanyak 22 banner atau spanduk. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2023 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat. Harapan kami kepada dunia usaha dan warga masyarakat agar ikut serta menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan, agar tercipta kota yang tertib, aman, dan nyaman untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Bercahaya.
3: Setiap perjalanan hidup akan berakhir pada satu tujuan yang sama. Di momen perpisahan itu, setiap insan berhak mendapatkan penghormatan terakhir yang layak. Berangkat dari semangat itulah, Baitu Zakah Pertamina atau Basma RU Cilacap meluncurkan layanan ambulans jenazah baru sebagai ikhtiar peningkatan pelayanan sosial kemanusiaan bagi masyarakat. Peluncuran tersebut dilakukan dalam silaturahmi dan kolaborasi kebaikan Basma bersama Dompet Duafa di Gedung Patragraha Cilacap pada Rabu 29 Juli 2026. Kehadiran armada baru ini diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, layak, dan profesional bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, kolaborasi kebaikan hari itu tidak berhenti pada peluncuran ambulans. Dalam kesempatan itu turut disalurkan berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat. Di antaranya dukungan operasional rutin bagi 135 Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan Madrasah Diniyah senilai 34,5 juta rupiah, santunan bagi 44 warga lanjut usia sebesar 47,5 juta rupiah, bantuan 6 unit gerobak usaha senilai 20 juta rupiah, beasiswa pendidikan untuk 19 siswa-siswi senilai 14,6 juta rupiah, layanan pengobatan gratis sebesar 5,4 juta rupiah, 280 paket sembako senilai 28 juta rupiah, serta satu unit ambulans senilai 311 juta rupiah, sehingga total bantuan yang disalurkan senilai lebih dari 460 juta rupiah. Pengurus Basma RU Cilacap Kusnadi mengatakan seluruh program yang dijalankan merupakan amanah dari para muzaki, munfik, serta seluruh pihak yang telah mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya kepada Basma. Senada, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Hermawan Budiantoro melalui sambutan yang dibacakan, Ketua Basma RU Cilacap, Ahmad Suhairi, menyampaikan rasa syukur atas semakin meningkatnya kesadaran pekerja muslim Pertamina dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basma. Peluncuran ambulans jenazah secara simbolis dilakukan oleh Ketua Basma RU Cilacap, Ahmad Suhairi, didampingi Ketua Basma Pusat Yudo Irianto, serta General Manager Pengembangan dan MPZ Dompet Duafa Pusat Dodi P. Manulang. Rangkaian kegiatan ditutup sesi motivasi pengelolaan TPQ dan Madrasah Diniyah yang disampaikan oleh KI Mung dari Purwokerto. Melalui materi yang inspiratif, para pengelola TPQ dan Madrasah Diniyah diajak terus meningkatkan kualitas dan kreativitas pendidikan agama bagi generasi muda sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Melalui semangat silaturahmi dan kolaborasi kebaikan, Basma RU Cilacap berharap setiap zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan para pekerja Pertamina tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi benar-benar menjelma menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
3: Polresta Cilacap menggelar upacara pelantikan Wakapolresta Cilacap, penyerahan jabatan Kansat Tintelkam dan Kapolsek Kedungreja, serta laporan kenaikan pangkat pengabdian Polri terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Agustus 2026 di lapangan apel Polresta Cilacap. Upacara dipimpin langsung Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya SIKSH MH serta dihadiri pejabat utama Kapolsek Jajaran, personel Polresta Cilacap, PNS Polri dan pengurus Bayangkari Cabang Kota Cilacap pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam upacara tersebut, AKBP Endro Ariwibowo SIKMIP resmi dilantik sebagai Wakapolresta Cilacap. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan jabatan kepada Kapolresta Cilacap oleh AKBP Setio Budi SH selaku Kasat Tintelkam Polresta Cilacap dan Kompol Badrun SH selaku Kapolsek Kedungreja yang memasuki masa purna bakti. Selain itu turut dilaksanakan laporan kenaikan pangkat pengabdian kepada Kompol Suprianto SH dan Ibda Sumas Dinarta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama berdinas di lingkungan Polri. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya menyampaikan ucapan selamat kepada Wakapolresta yang baru dilantik dan berharap mampu segera beradaptasi serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Cilacap. Kapolresta juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang memasuki masa purna bakti serta personel yang menerima kenaikan pangkat pengabdian. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi atas loyalitas, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas. Mengakhiri amanatnya, Kapolresta mengajak seluruh personel Polresta Cilacap untuk terus memperkuat solidaritas internal, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas.
4: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.

0: Cilacap.
1: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja mas ya nang toko Mas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min.
4: Urung apa-apa wis kesel awake.
3: Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Cucuk aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mana kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih mana kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukai nih rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
10: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
9: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Oke Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Singkat kambing 6 pangibadah pahargian kemerdekaan Indonesia lan sakramen bujono pilih mangke wonten pahargian kemerdekaan kaping 81 Republik Indonesia badhe dipun pengeti wonten